jangan bingung. Bukis emang berbincang. Dia akan berbincang kepada dari kami untuk fitnik akhir zaman. Bingit mai. Ini akan berbincang bersama Rasul. Dan yang benar-benar jangan bingung. Berbincang